0: Yenzebe le iten soku makata mahungu eka jisirisebe
1: mo sireleri wa vaaki kombela swintshuxo swa xihatla ku tiyisisa leswaku vavabyi va kota ku va va kuma mimirhi na vukorhokeri lebyi va byi lavaka. Mutshama xitulu wa komiti ya vuhlayiseki eJoni u vula leswaku vanhu lava va fanelaka ku va va kombisa ku vilela va fanelanga ku va va onha nhundzu. Lawa ni yan'wana leka awara ya 12.
0: Riendlebe le iti nhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.